aga cuando te naula es gracias al cutancho coche culac salitian re nalebac re caushlac aban nacacholo bajui gracias al chero nac magua anhain junli chilang magua anhain junli majecuan li nacacban anste vale caushle vale nalebac chirish li caru chocos li junjun chico operativos li caru sacal teli caru acuela nacanona li comunil li cooperativo cui chocacho ken Akuh malah ere malah kesa komunik. Utkui ingkar kui nakah. Okeng malah ingkar nakah. Kudwal malah siapal nak keli komunil. Dan janda kui jal sacok honal malah jal ramok nakah. Joko sali kooperativa. Lina man bicara beli honal ha in eskanakah kui eskastisin nak. Takal takara takoslo i li ke li kak angel li kak komunil li kametseu tento takakolrish tento nak la oa kuito okeng la oa kuito atinak chirish ishunil li karu re li kooperativa tento nak mare kikwahunak li Komon mare josh kampal jahkilal mare josh sikbal janru nak toshku aran rah nak takakut sekali kametseu aran rah nak takakut di kakakwilal aran rah akui nak takakut ayak kakos elsh man nak laat nakanaun nak syakjali rah cakcirish kolpal rish la komonil la kooperatif narun nakatpo nak kuahun nak kuang kuipak di komon Dena kerah, kambal kun railal kun cahkilal kun kacok i sala kooperativa. Awan li ingkana oken li ingkana sakon, jalta rapi li esilal jalta numek cihokanut maka disbanu. Lina sigman biyesh panaka kwa eskas bitin, anak chanru nakla o li kongkos li hunghu ci kooperativa, takil takarau takakol rish li karuke. Lik aru akuela at honak marek kwa honak aru akue stau li railal malak stau li jahkilal marek honak la ketom inka dhakana baran honak akuil aru tabano ren tasut ik kujik sa isna honak kwan lak chak rubela Mare li tzi, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanaw nakakwe, o naka cholani, o naka keruka, o naka sabisi. Aban, karu jokat roi beninkil chirish, nak sehung kutan kwan karu akwe tishke akwe. Jokat shrapali karu akwe, manak nakanaw nak kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya kukse, kwan napalchik kakreruras li tento takatsil rish renak, kwan aan naran na kwikin laat. Kwila ko choch, maunta bita chal kut ta kesamle li o chochnali na kataliman kwini na unaking kash ban na siya kuy sa kalarail renak siya kliri o chochan kwan la muwepal anak kwan. Unak cikli etalil mare kwan komon na kenaw la isyo na kwan sa li halang-halang cik kooperativas. Kwalkyo li usak, kwalkyo li chabi lo presingi li kakwan hik. Ut napal cikli komon, napal cikli poyanam, kwal ku cikli sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawaya chich. Ut kwilat tak eretan na Maret okci poek malah kuang karu hunak makhelal tish tau ingka takana baran. O nakak amriki hun komon li aksk angel akwi rilpal malah stuku angkil kucik li angel epal li kuan akwi kinlat li bele bal chir. Ut kuilat nakatru chi rilpal kuilat nakatru chishk angel angkil ingka akwi kial takana chihokan on nakat oken. Rezil pal, karo tatrok spanong gil ut tatukla kuchik. Hukaan li okeng, hukaan nakakut nakkehunak li kakrerum. Awan li kooperativa,
makwa khun kaqrero makwa nak taqaqta qalapi ci qoq nak kwan manak taqaqya qisa qoq uchraqaran ka li cooperativa kona kenau la esh kwan shqiuam kauta kwan shqiuam sashqaba nak aran kwan poyanam aran kwan qanachin aran kwan queen aran kwan sahil al sahil shqaal kwan ke li ko al kwan ke li chekal poyanam li kwan lo rasten to kwite qil shbanak sashqaba ev ha annak kwan li komonil angel sashqaba ev annak shaksho li angela kana kwan la kwan na bali Chabi Lali Usilal Dinakatao Naknako Angelak Salihonjong Chikooperativo Takakebi Retal Tokpar Naruna Kokulak Malak Aruli Naru Takabano Reshkolpal Rish Li Aru Kwanke Udmarete Kaushlalesh Onaknako Atinakirish Li Nalebhaen Chiruli Ponako Talimanko Nakwan Nakikere Tal Nakinao Nabali Kultikang Nakwan Chirishli achapank likesh pan malakhikish tawli qatanamit Guatemala na malchap chakanakwan utkuila ona kwanin ana kanau sakal shra pali karuqe lika komoni chanchanak sachsukoya ukana nakatosh kuyatlech olish ka komon ish kanaka kwash tatitsin Dena ke kech ho chira bin kil shikyap shkush fede kobele lina kula kraslal kutan kenza le kianza le mua balde kin li shten kumaga Kut snakoy benina taka nak chi chol chko chi kul yasilal khain Naman karu taqah karu nakataw chirish malak par taqah kulak Dikin li nalibag jokin li tolok malak lisera ikli nakapanza le kian chiru li sakew khain Anak Chokochi shtawbal khulli honal sabar kwi nakwanga kwili saich olex telefunhoq chi cooperativas. Tabanta ka khatsu li saich olex ay marej min kwa taka kwaz baya qerikin li saich olex naki bano laj mare li batsong bolo tsok mare li alinak mare li shakhok malak kwan chi kishkomo na kwili nalib li naki bandre li kultikang li chokochi shtiabal anakwan. Kwita kultiko akwi ere kato shak baya kana lefain kwan chak kutan anakwan malak shaman ut nakana chi choncho nak kuiha anta kak bi kwan chan rush manung kil ma ani ta chak ta ramok chero re na ping ate banu apan kui sa shkaba ash manung kil khun na lef hokan ta kakana chi shbech li shk angeli kooperativa li kwal angel rasush manung kil Aran toh ahel rafru nak to ilang toh to chun lak put takat silrish arkwan li takabano. Li saich oleh naru khun patah kwe naru kwan karu akasal naru kwan khun kwale malah khun kutan malah khun kokie nak kwe li shnachtil li takachal shisail. Aban kwe kwan shkangeli kooperativa utan rasta rakok di speul to par naruto kulak ciruli lok lak chap kain kiamak retal haan o kanak na kwang kliki lok ish anan li na le ak li na pak takabano sa likungkong si kooperativas takachap li pisle utar na kwal ta sa le utkaru li takak makwala o to kiyok renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li angel re li kooperativa Li hunhuk nasional, li hunhuk tento, tuk tuk ciru li aru tenek bampil sashben. O kanak nakacap li honal. Aban li coko cistiebal, cirish li angelak, cirish li shopal ru li akwim, kajal ma li se, kajal ma li kape. Mare kuang hun akli kooperativas, Yochi kulak li honal retishman li kangel hain mare kwan nakshetiki mare kwan to terak chik mayak li honal re nakdetiki ur nakannaw akwi nak kwan li kooperativas to kyokesh kawre singkile re rikin li karu yochi chal jeru mare kyokesh chish kangel ankil li na chinamangu li kape li na chinamangu li tse nakannaw nak li kangel hain Aksh ilman rish chanru takallish
Natali mang li kanhele bal kung kung. Baban ho na kenawak kui makah e nak yokotish na wal charukwan kui makah nakabanong. Komon li silokish, komon li nalepat, komon na kui li kilom sa li kung kung chiko operativas la oli komon li tenepampil holoming sa li papen. Pridpal, charukwan ha ananakwan, aruta rah, ho skalta rah, ho nahtil lonal, kwan kere ispanungkil kung kung chik angel, uting kataka kuli yokochi iskultikangkil chakcheru rubelah mare iskakya kuli ni ewut, mahe nakakeli ukalsa li shamre ta chakakli akachre ta chakakli kashlan, ut mare akshe kulakli ula, ut karuta kere baran, umare kwalte rah kuchikru suik, on nakataw bayak li chakilal, On nak kebayak li alinak karena aku waktu aku cak tiskebal, apan kun alinak li ingkaus malah lingkar tentot tabano. Sash kawan nak kuan rahonal aku, respanun kilik angel cak rubella. Apan maring kaus satu super talil li tentot tabano, maring kaus syasik ebru li komon li seoken li se ten an aku de nak taban li saich kole. Bukan aku yang kis kahel di kooperatif. Niti lok kis di sebanyak cak tohen. Kuan si kalah Re, senawal sekal jangan kuan di kahel lebar. Kuan kelat tercek, dikin lah banonelut. Ta pas malah ta kultikan. Kui kuan kuan nak dirailal salah kuan syakalil malah makaut kui kentana kuan senawal cihokan. Kuan aku itu kultikan cakum. Jangan rona kata taliman. Ho aku ini beli balcis, kalau esnya kenal, mungkin beli komon, li poyanam. Ak skau resiri, beri bal, restau bal, barquan di sijahel, barquan di semahelal. Ut bila at sekeretan nak, jos ut bal cakuh hon mahelal, hona kak ambik ini bal komon hanon. Ut hona aku ini kakwa i, hona aku ini kenal. Aru rek beli balcis kan. Kau nak ingkanap ek, kau nak kau nanti aku. Kaut nak ingat cik nashkui kampali ik ut nabal shkomon ko kana kwir kendi kak angeli konsili kung hong cik operativas kumpat na shikli lo klahona laban wana kenaw kana ikon shkomon li kosotesyon de nashkeli kakwa dios ut makajik karo takabano aran kyo bak diech ol chizilpal chizilpal di shichampil aban li karo te tau te rakun atin sa shben karo li te bano parte shkulak o yal li taahman resh manun kili ka angel khan re nakshi hokain inka to ishtaw li kula chimahi na kyalo li sakaem re nak nak te kulak te akul chichabil aban choko chish ke bajun etalil de kien dishk angel li kooperativas re nak ta kulak shkona li malak nak te shok chichokok Ayal mati makape, kau resim bilak cishunil, lish angelipal, li kooperativa, la kooperativa lahat, renak cihokai nak kui, ta nau nak li karuta kuisi cak, kahunru akuim, kual cabil, sabar kui shanau nak shatuken, shatakon, shakejak lameseu, shakele hona lah kui, renak, teshruk cishtawal, li usilal malak li cabil, Uchining haan. Nakoy beniwi na kshkana si Chocho li hong hong china lev li hong hong che silal. Nakwak kujik kulti kang kincheru na kshu kulak sa lekyan klikin li shkia maga. Utsa shakik nim ancho si cheru li hong na shikike re rabin kil shkia. Shkush fede kobera.